Masa di Proud 2 di 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Pukul 7 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Proud 2 untuk request lagu pilihan kamu berdurasi singkat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Kali ini ada lagu dari miliknya Adera dengan lagunya ya, 3 lagu spesial dari Adera pagi ini. Di Proud 2 pagi ini bisa for lagu dari miliknya Adera dengan lagu berjudul Muara. Habis itu juga Arti Ucapmu dan Serpihan Hati. Dari 3 lagu ini pastinya kamu pernah dengar lagu dari miliknya Adera, teman-teman ya. Gak mungkin gak pernah dengar lagu dari miliknya Adera. Ya gak sih, secara gitu kan, bareng sama Ebit Gadi dengan Elegi Esok Pagi juga Adera tuh di situ ya, karena anaknya ya. Jadi bisa gabung di Pro 2. Caranya gimana untuk bisa kasih dukungan untuk lagu favorit kamu? Ya gampang, kayak biasa aja. Di store di Instagramnya Pro2 RRI Sinta juga sudah aku unggah di situ ya, akun Instagramnya RRI_Pro2 Sinta. Kemudian juga untuk WhatsAppnya adalah 08 57 5000 4741. 08 57 5000 4741. Teman Pro 2 semuanya bisa bergabung di Pro 2 ya pagi ini di segmen kita. Jadi boleh merapat aja langsung ya, 08 57 5000 4741. Kalau kita ngomongin seputar Adera ya, ini profilnya juga gak banyak teman-teman ya, dikit aja. Kita klik di Wikipedia ya. Nama lengkapnya adalah Adera Prabu Lantip Trengginas. Nah, dikenal juga sebagai Adera ataupun Adera Ega. Ini adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Waduh, ya, jadi memulai karirnya di dunia musik pada tahun 2011 dan album pertamanya adalah Lebih Indah, dirilis pada tahun 2011. Nah, Adera adalah anak dari penyanyi Indonesia Ebit Gade dan ia merupakan, ataupun lebih tepatnya, Adera melaksanakan konser mega karyanya pada 29 Desember tahun 2012 di Dum UMM nih. Meskipun ia adalah anak seorang Ebit Gade ya, adalah anak dari seorang Ebit Gade, ia mengusung musik dengan gayanya sendiri dan mengatakan bahwa ia bukan penerus sang ayah. Ia bahkan pernah membuat grup vokal sendiri bersama-sama dengan penyanyi Kunto Aji dan Teddy Aditya, lalu meluncurkan lagu berjudul Lebih Indah dan menjadi salah satu ya lagu yang hits di Indonesia. Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Adera, kita boleh dong kasih kamu lagu dari miliknya Coldplay di Pro 2 pagi ini biar lebih

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Ada lagu tadi ya dari miliknya Adera yang bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 semuanya. Secara gitu kan Adera juga lumayan nih untuk lagu-lagunya ya, banyak yang suka juga. Dan kita juga punya list beberapa lagu dari miliknya Adera teman-teman ya, termasuk 3 lagu tadi nih yang bisa di vote sama kalian. Oke, jadi Adera untuk singlenya ini ada ya, lagu berjudul Terlambat, Melewatkanmu, Arti Ucapmu, Melukis Bayangmu, Bahagia Bersamamu gitu ya, Aku Terkesima. Habis itu juga ada Lebih Indah ya, ada lagu berjudul Bermuara atau Muara lebih tepatnya, ini dirilis tahun 2017. Habis itu juga ada lagu berjudul Catatan Kecilku tuh ya, Catatan Kecilku dari Adera teman-teman ya. Jadi boleh di-vote aja. Ini ada request lagu dari miliknya Adera, kita kasih aja langsung nanti buat kamu ya. Ada lagu berjudul Muara, nanti bakal menemani kamu di Pro 2 pagi ini.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

pukul 7 lewatnya 21 menit di Pro 2 pagi ini. Yang jelas emang kalau ngomongin seputar Adera gitu ya, dengan lagu-lagunya juga luar biasa banget ya. Ada misalnya kayak lagu dari miliknya Adera nih misalnya ya. Makna lagu dari Adera ini judulnya itu arti ucapmu misalnya ya. Arti ucapmu nih kalau aku pahami memang ya menarik gitu ya untuk didengerin sama kalian, ngeceritain tentang kekecewaan kalau gak salah ya, kekecewaan yang mendalam tentang seseorang terhadap janji ataupun kata-kata manis pasangan yang ternyata itu kosong gitu teman-teman gitu ya. Penasaran? Kita langsung aja kasih sama kamu ya lagu dari miliknya Adera yang berjudul Arti Ucapmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Rio Febrian dengan Sudah Happy. Waduh, kita kasih dulu informasinya pagi ini ya di informasi santai kita. Soal air hangat nih, jangan dikira minum air hangat pagi, air hangat gitu ya di pagi hari itu nggak apa-apa kok gitu, air putih aja atau jangan aja gitu ya. Oh jangan kawan ya, kamu harus tahu jika minum air hangat di pagi hari saat perut kosong itu sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan kalian, meningkatkan metabolisme kalian, tubuh kalian gitu teman-teman ya, termasuk juga mendetoksifikasi racun serta menghindari lebih tepatnya menghidrasi tubuh ya setelah tidur. Kamu juga harus tahu kalau rutinitas ini juga akan membantu meredakan sembelit, mengurangi yang namanya nyeri, kram otot dan melegakan tenggorokan, teman pro 2. Maka dari itu, kamu teman pro 2 yang pagi ini padat banget ya kan, tiba-tiba bangunnya kesiangan, tiba-tiba mandi ya kan, lupain itu sebagainya, sarapan juga lupa, minum juga lupa, kalau bisa sampai kantor cari air hangat gitu ya, minum dulu setengah gelas kah gitu ya atau gimana gitu ya, supaya kerasa loh teman-teman, kalau misal pertama kali pas pagi-pagi kita minum air hangat itu di apa sekitar tenggorokan airnya lewat tuh enak gitu ya, pas gitu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Baru pukul 8 pagi nih, kita masih menyapa kamu dan masih semangat tentunya ya, menemani teman Pro 2 semuanya. Hari ini tanggal 12 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional Teman Pro 2 di 12 Mei ini. Jadi Hari Perawat Internasional merupakan pengingat yang bermakna untuk menghormati para perawat atas keahlian, kasih sayang dan pengabdian mereka yang tak terhenti ya, yang tak henti-hentinya. Perawat merawat orang yang sakit begitu ya. Perawat merawat orang-orang di saat-saat tersulit dalam hidup mereka. Mereka mendukung pengobatan, menghibur keluarga, membantu dokter, membimbing pasien dan membantu menjaga agar sistem perawatan kesehatan tetap berjalan. Tahun ini juga menyoroti pesan penting, perawat juga membutuhkan perawatan. Pemeriksaan kesehatan preventif, tes darah rutin, istirahat, dukungan emosional dan kebiasaan sehat dapat membantu perawat melindungi kesejahteraan ya, melindungi kesejahteraan kesehatan mereka sendiri sambil terus merawat orang lain. Kira-kira buat yang belum tahu nih, apa nih tema untuk Hari Perawat tahun ini, teman Perawat 2? Durasi kita masih panjang juga. Nanti kita akan bahas lagi untuk segmen berikutnya. Tetap di Perawat 2.

Kikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, ada lagu dari Malaysia si Salma Salsabil dengan Uji Nyali. Udah, kasih buat kamu berdua ya, Salma Salsabil nih, teman-teman. Siapa di sini fansnya Salma Salsabil? Dan siapa yang sudah tahu ada lagu terbaru dari Malaysia Salma Salsabil? Waduh, moga-moga kamu udah dengerin dan bisa masuk ke dalam playlist lagu favorit kalian ya. Dan aku juga berharap lagu teranyar dari Salma Salsabil bisa masuk di playlistnya RRI Sintang ya. Khususnya bisa masuk juga di segmen request guys. Masih berbicara tentang peringatan Hari Perawat Internasional jatuh tanggal 12 Mei 2026 di hari ini, di mana memang Hari Perawat Internasional adalah peringatan global yang diadakan setiap tahunnya untuk mengakui kontribusi perawat terhadap masyarakat. Ini hari ini begitu ya, merayakan peran mereka dalam perawatan pasien, pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, dan kesehatan masyarakat. Dan begitu ya, jadi ini juga lebih dari sekedar hari kesadaran keperawatan, teman produga. Ini adalah momen untuk memahami pentingnya perawat dalam perawatan kesehatan dan kebutuhan untuk mendukung mereka dengan rasa sehat, begitu ya, dengan rasa hormat lebih tepatnya, lingkungan kerja yang aman, dan sumber daya kesehatan yang lebih baik.

By the way, untuk tema Hari Perawat Internasional 2026 ya, temanya adalah perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Tema ini menyoroti sebuah ide sederhana namun ampuh. Ketika perawat didukung, dihormati di lingkungan dan diberdayakan, mereka dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Perayaan juga ya, pemberdayaan juga mencakup kesehatan mereka sendiri. Perawat sering bekerja dalam shift panjang, menghabiskan waktu berjam-jam berdiri, mengolah tekanan emosional dan merawat orang-orang dengan infeksi ataupun penyakit serius. Pemeriksaan kesehatan preventif dan tes darah rutin dapat membantu mereka tetap waspada terhadap penanda kesehatan mereka dan bertindak lebih awal bila diperlukan.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: Masih di Pro 2, masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini pukul 8:52 di Pro 2. Jadi memang setiap tempat ya punya cara sendiri untuk merayakan sebuah peringatan. Ada yang pakai itu ibon gitu ya, ada yang dengan ucapan-ucapan macam-macam teman-teman. Kamu bisa gunain ya itu ibon terkait dengan peringatan Hari Perawat Internasional yang jatuh pada hari ini, teman Pro 2. Jadi kamu bisa merayakan Hari Perawat Internasional dengan berbagai cara sederhana dan tentu bermakna. Ucapkan terima kasih mungkin kepada para perawat yang telah membantu kamu ataupun keluarga kamu gitu ya. Sampaikan pesan aspirasi ya, lebih tepatnya apresiasi gitu ya yang tulus. Kemudian setelah itu kamu bisa juga dukung ya, dukung inisiatif kesejahteraan perawat di tempat kerja kamu mungkin ya, mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk staf perawat gitu ya, atau juga berikan pengakuan kepada perawat di berbagai departemen dan spesialisasi gitu ya. Gunakan Hari Kesadaran Keperawatan ini untuk berbicara tentang tempat kerja yang lebih aman dan lebih sehat, teman-teman. Yang jelas bisa pakai twibbon gitu ya, bisa pakai ucapan juga bisa, teman-teman Pro 2 ya. Oke, jelang pukul 9 kita akan kembali lagi nanti menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya Asta Cita Kita di Pro 2. Enjoy untuk lagu dari miliknya TBA. Judulnya itu ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ada lagu dari miliknya Suara Kayu featuring bareng sama Feby Putri dengan Kembali Pulang, menemani kamu Teman Pro 2 semuanya di pagi ini pukul 9 hingga pukul 10 Teman Pro 2. Jadi di hari ini kita kembali ya, kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk ngomongin tentang keberagaman begitu ya, di tema kita di segmen Asta Cita Kita, moderasi ya, moderasi beragama ya, di mana memang ada beberapa bacaan begitu ya, artikel yang ngebahas tentang ini, tentang penguatan moderasi beragama yang tidak cukup hanya pada tatanan normatif, tapi harus diimplementasikan melalui sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi ada komentar dari Rektor UIN, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saifuddin Jahar, ketika menghadiri pertemuan internasional yang mempertemukan tokoh agama, akademisi hingga pemangku kebijakan, membahas tentang moderasi beragama di Vienna, Austria pada 27 hingga 30 April lalu, tepatnya 30 April 2026. Jadi di mana ia mengatakan penguatan moderasi beragama tidak cukup dengan hanya pada tatanan normatif, tetapi harus diimplementasikan melalui sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan modern. Pertemuan ini secara resmi dituan rumahi oleh Wali Kota LK Karn yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kohesi sosial di masyarakat multikultural. Dalam forum itu juga Asep juga begitu ya, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah, menyampaikan dan memaparkan praktik moderasi beragama yang dikembangkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di mana memang pendekatan menekankan integrasi antara ilmu keislaman ya, ilmu keislaman dan ilmu umum sebagai pondasi dalam membangun cara pandang keberagaman yang inklusif, rasional dan kontekstual. Sebagai delegasi dari Australia ya, lebih tepatnya delegasi dari Austria dan negara-negara lainnya turut menggarisbawahi pentingnya dialog lintas agama dan dialog antar budaya ya. Mereka mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi masyarakat Eropa termasuk Austria adalah membangun saling pengertian dan penghargaan di tengah keberagaman identitas, keagamaan dan budaya. Forum ini juga menegaskan peran masyarakat sipil, negara dan institusi penting ya, institusi pendidikan lebih tepatnya ya, institusi pendidikan tinggi sangat strategis dalam menciptakan harmoni dan toleransi ya, toleransi sosial. Sinergi ketiganya dinilai menjadi kunci dalam merespon dinamika global yang semakin kompleks. Selain diskusi substantif ya, pertemuan tersebut menghadirkan dan menghasilkan, lebih tepatnya pertemuan tersebut menghasilkan komitmen awal untuk memperkuat kerjasama antar perguruan tinggi. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan riset kolaboratif, penyelenggaraan konferensi internasional, serta program pertukaran dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperluas jejaring akademik global. Keikutsertaan dari UIN Jakarta dalam forum ini menegaskan komitmen Indonesia khususnya melalui perguruan tinggi keagamaan dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama di kancah internasional.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Semangat banget menyapa kalian semuanya di cuaca kita yang agak-agak sendu ya. Biasanya kalau cuacanya agak sendu kan gak semangat ya. Tapi tetap semangat kalau sama Rudy ya. Jangan tidak ya, jangan kasih kendor teman-teman ya. So, tentu masih berbicara tentang moderasi beragama, di mana memang ini adalah cara pandang gitu ya, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan ya, dipraktekkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini gitu ya. Nah, dari dulu sampai sekarang pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional begitu ya, atau RPJMN. Nah, dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini begitu ya, meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang gitu ya. Nah, dalam konteks sosial budaya, berbuat baik dan adil kepada yang berbeda agama adalah bagian dari ajaran agama ya, atau al-muntanah, ataupun lebih tepatnya Al-Muntahanah ayat 8. Dalam konteks berbangsa dan bernegara ataupun sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasar agama. Semua sama di mata negara. Dalam konteks politik, bermitra dengan yang berbeda agama tidak mengapa. Bahkan ada keharusan untuk komit terhadap kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah dibangun walau dengan yang berbeda agama ya, sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman empiris Nabi di Madinah dan sejumlah narasi verbal dari Nabi. Moderasi beragama bertentangan dengan politik identitas dan populisme, sebab di samping bertentangan dengan ajaran dasar dan ide moral atau the ultimate goal beragama, yakni mewujudkan kemasyarakatan, juga sangat berbahaya untuk konteks Indonesia yang majemuk. Dalam konteks intraumat beragama, moderasi beragama teman-teman tidak menambah dan mengurangi ajaran agama, saling menghormati dan menghargai jika terjadi perbedaan, apalagi di ruang publik ya, dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah. Tidak boleh atas nama moderasi beragama semua boleh berpendapat ya dan berbicara sebebasnya tanpa menjaga kaidah-kaidah ilmiah dan tanpa memiliki latar belakang dan pengetahuan yang memadai.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Ada lagu dari miliknya Raisa dengan It's Okay To Be Not Be Okay. Gitu ya, kebalik ya. It's Okay To Not Be Okay. Gitu. Kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini. Kita kasih menemani kamu di Pro 2 ya. Nah, Pro 2 berharap cuaca hari ini cerah ya. Walaupun kita gak tahu kadang ya di Kalimantan gitu ya, panas, iya tiba-tiba hujan kayak kemarin ya. Panasnya, aduh aku sampai berkeringat karena aku habis siaran siang itu balik gak langsung ini, lagi muter-muter soalnya ya. Muter kita lihat-lihat di kawasan indoor gitu kan, berpakaian panjang tapi tidak berjaket guys ya. Jadi muter lagi habis dari indoor ngeliat-ngeliat terkait dengan festival musik yang masih berlangsung ya. Ini dalam rangka menyemarakan perayaan hari ulang tahun Kota Sintang ya di tahun ini tanggal 10 kemarin ya. Jadi masih berlanjut sama Pro 2 ya. Terus muter-muter selain situ kita ke BI. Nah, sampai BI panas, emang masih panas teman-teman. Enggak tahu ya habis apa gitu ya, kena apa gitu di langit ada apa gitu kita enggak tahu dinamikanya. Jadi pas balik tuh hujan. Hujannya tuh kayak hujan panas guys ya. Aku pikir hujan panas sebentar gitu. Ternyata tidak gitu ya, sampai jam setengah lima gue baliknya. Iya, sampai jam setengah lima itu hujan-hujan beberapa kali, dua kali dah berhenti gitu ya, melimpir. Pertama melimpir pakai jas hujan, kedua berhenti karena takut barang belanjaan yang dibeli kenapa-kenapa, karena parah banget hujannya. Dan real ya, nyatanya karena Rudy kemarin melimpirnya di parkiran ruko orang gitu ya. Ada juga yang ikut di belakang ya. Sekian menit nyusul di belakang, kita enggak tahu pas ngebelakangin orangnya ngegubrak gitu ya. Untung enggak jatuh, cuman kayak jatuh sih sebutannya ya. Iya apa? Licin kali ya saking hujannya deras banget kemarin, jadi dia juga ini saking licin terus pluk, jatuh gitu ya. Jatuh tumbang lah ya sebutannya ya, tumbang. Untung orangnya aman-aman aja teman-temannya. Maka tadi aku bilang sering banget aku ingatin buat teman-teman Pro 2 semuanya, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku gitu ya, teman tongkronganku, hati-hati di jalan gitu ya. Kita yakin sih motor kita baik gitu ya, kita juga kuat, tapi kadang-kadang situasinya tuh kadang-kadang tidak memungkinkan ya. Ditambah lagi hujannya deras ya, kalau hujan deras kita ngebut kebanyakan ya, ngebut karena pengen lari dari hujan gitu ya. Tapi dengan kita tidak sengaja ataupun sengaja tadi ngegasnya agak sedikit dalam ya, licin ya, jadi bannya juga gak mungkin bisa menggigit ke aspal, kadang-kadang kan kepleset sebagainya. Nah itu akhirnya menimbulkan kerugian ya, kita jatuh, motor kita lecet sebagainya, kita juga lecet gitu ya. Dan mungkin kalau kita sendiri jatuh gak apa-apa, tapi kalau nabrak orang sebagainya itu kan akan panjang ceritanya. Makanya kalau udah hujan teman-teman usahain untuk melimpir dulu ya, gak usah buru-buru ya. Walaupun banyak orang yang buru-buru, kita agak-agak santai gak apa-apa teman-teman ya. Jadi nanti pukul 10 ada Monik yang bakal teman kamu di Pro 2 di santai siang kita. Aku pamit ya, Monik atau Kak Widya ya, lupa deh. Oh Kak Monik ya, nanti bakal menemani kamu di Pro 2 untuk segmen santai siang di Pro 2 siang hari ini. So fighting untuk semua aktivitas kalian, fighting itu penting banget nih. Jadi aku kasih ini ya, kasih energi positif gitu ya. Kita kalau bisa kasih ini, kasih bibit ya. Bibit apa? Bibit semangat teman-teman ya. Kita kasih bibit semangat buat teman Pro 2 semuanya dengan senyum yang semuringah dari Rudy buat kalian gitu ya. Tertawa yang terbahak Rudy ya. Senyum yang semuringah dari Rudy buat kalian. Terus juga tertawa yang terbahak anjay. Buat teman Pro 2 semua, dan energi kekuatan yang luar biasa aku salurkan melalui voice suara aku ini buat tanggal produk semuanya yang hari ini padat gitu ya. Di tanggal hari ini tanggal berapa nih, tanggal 12 Mei 2025. Fighting ya buat kalian ya, masih di awal bulan nih ya, masih ada sekitar kurang lebih gak nyampe 20 hari lagi sih ya, gak nyampe 20 hari lagi, tapi kerasa gak sih ini gak kelar-kelar nanti ya. Yaudah, nanti ada Monik yang teman kamu Pro 2 di segmen santai siang. Lebih pamit, selamat pagi menjelang siang. Ada lagu dari miliknya si Dragons dengan Unbring. So tetap bersama kami di Pro 2.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
5: Yeah. Produ FM.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini kembali Monica akan menemani kamu di Santai Siang dan kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita langsung saja untuk info pertama kali ini. Ada Jakarta Warehouse Project 2026 juga bakal digelar di Jakarta pada pertanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Teman Pro 2, Ismail Live secara resmi juga mengumumkan jadwal pelaksanaan festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, yaitu adalah Jakarta Warehouse Project DWP 2026. Melalui peluncuran After Movie edisi sebelumnya, Teman Pro 2, promotor memastikan bahwa gelaran prestisius ini akan bertajuk hashtag DWP26 akan menghentakkan Jakarta selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 2, 3, dan 4 Oktober mendatang. Peluncuran After Movie DWP ini bukan sekedar nostalgia visual, melainkan sebuah prolog sistematis menuju babak baru yang lebih masif.
0: Info Pro 2.
1: Next, Teman Pro 2, kali ini ada Sinner yang juga samai rekor Djokovic usai menang di Roma. Teman Pro 2, Jenny Sinner menyamai rekor Novak Djokovic pertanggal 25, Teman Pro 2, dengan 25 kemenangan di level ATP Masters 1000. Nah,

0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Tuma Produya, mantan anggota JKT48 juga akan menjadi pemain film di layar lebar Nobody Love K. Nah, buat kamu yang belum tahu, Tuma Produya, tentunya Nurhayati atau Ayas Tropil ini juga memerankan tokoh bernama Bibi yang bekerja sebagai seorang yang merekrut kandidat pemain game yang potensial. Nah, Tuma Produya disampaikan langsung juga bahwa menotis persahabatan mereka ini juga cukup potensi ya. Dan juga Ayah juga menjadikan peluncuran cuplikan trailer ini menjadi momentum dan juga poster film Nobody Love K di kawasan Senayan Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Ayah juga menjelaskan tentang Pro 2 bahwa kehadiran tokoh Bibi menjadi pemicu munculnya konflik baru di antar tiga sahabat yang diperankan oleh Bima Azriel, dan juga ada Ray Bong sebagai Ido, dan ada Josia Federico juga sebagai Aurelio.
0: Info Pro 2.
1: Setelah Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Selengkapnya bisa baca nih di rri.co.id dan antaranews.com. Jangan kemana-mana sama Pro 2. Setelah ini juga Monica akan menemani kamu selama 1 jam ke depan untuk Pro 2 Hitlist Indonesia. Request yang buat kamu mungkin yang lagi beraktivitas di siang hari ini, so stay tune aja ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Wih, lagi panen, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu dan pastinya. Kembali Monica menyapa kamu ya di Produa Hitlist Indonesia. Nah, ini waktu yang pas juga nih ya buat kamu request-request lagu, atau mungkin juga pengen titip salam di santai siang, di tengah rutinitas atau mungkin aktivitas kamu. Teman Produa, boleh dong ya sekali-sekali melimpir nih buat say hi untuk orang-orang tersayang, atau mungkin juga buat gebetan nih. Karena banyak banget teman Produa lagu-lagu yang cocok untuk suasana hati kamu yang beragam di siang hari ini. Ada Bermimpi dari Mahalini, ada Agar Selama-Lamanya dari Dimasyala itu Pak, Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Acer, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah, Bersenja Gurau dari Raim Laude, Ea dari Dia, ada Teganya Kau dari Liodra, Cukup Sudah Bayran and Yuvi Widianto, Semusim Tohpati dan Nadif Basalamah, Bahagia Lagi by Pici Kota, Kemarilah Tenang dari Mahalini, dan ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, ada Untukmu dari Budi Doremi, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, Kacamata dari Afgan, Lihat Kebunku dari Aku Jeje, dan Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Lagunya beragam teman Produa, ada yang galau ya galau abis, ada yang eksis-eksis abis gitu ya. Kayak lagu yang satu ini juga akan hadir di ruang dengar kamu, jadi jangan kemana-mana teman Produa. Kita dengarkan dulu ada Ea dari Dia.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pro 2, welcome back. Masih bersamaku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu untuk bergabung kembali di Pro 2 Hitlist. Di sini sudah banyak banget yang request teman Pro 2, tapi sayang banget kalau waktu kita terbatas ya. Jadi mungkin gak semuanya aku bisa play, tapi aku bakal juga nyapa kamu satu per satu tanpa terlewat teman Pro 2. Di sini sudah ada Zatia Novi, ada Moli Rahmah, ada Farisha Naura, kemudian ada Aung Yang Lin, ada Zivel, ada Yeni Lindawati, ada Vanessa, ada Arumi Keswari, ada Riris, kemudian ada Zania. Wah, banyak banget ya teman Pro 2. Ada Reisa, ada Namaku Emi, ada juga di sini Maira. Oke, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 untuk requestan lagunya. Kak, aku pengen dengerin Samuel Cipta Senja Sudut Kota dari Sudut Kota teman Pro 2 dari Arumi Keswari. Kemudian di sini juga ada request, Kak, aku pengen dengerin lagunya Lyodra yang Teganya Kau dari Zatia Vinovic. Dan the last but not least teman Pro 2, di sini sudah ada yang gabung. Mau ikutan request lagu dong? Boleh ya, lagunya Cegil, Nabila Takia dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Makasih. Sama-sama, tapi mungkin kalau lagu Cegilnya belum masuk nih ya teman Pro 2, jadi mungkin kita putar dulu yang sudah masuk ke playlist kita. Kita mulai dari lagunya Senja Sudut Kota teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Oke teman Produo, welcome back. Masih di Produo RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan tentunya kembali bersama Komunika untuk lagunya Produo Hitlist Indonesia. Lagu yang akan hadir, lagu terakhir teman Produo dari kebersamaan kita di Produo Hitlist, ada lagu dari Agar Selama-Lamanya by Dimansyah Laitupa. Dan aku juga pengen ngajakin kamu untuk bergabung kembali di Produo Hitlist Internasional. Caranya gampang banget teman Produo, silahkan langsung saja di WhatsApp 0857500047 41 atau melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram kita di @rr_produesintang.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yosua Yudivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Radio Republik.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodway kembali bersama aku Monica di 90,7 FM di Santai Siang kali ini. Tentunya teman terbaik kamu ya. Kita akan hadirkan juga lagu-lagu santai. Kita mulai dari Bruno Mars dengan I Just Might yang akan hadir juga di ruang dengar kamu teman Prodway. Setelah itu juga akan hadir lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani kamu di penghujung jam 12 siang ini ya. Jadi stay tune aja buat kamu teman Prodway. Here we go again. Tanpa berlama-lama, Bruno Mars dengan I Just Might akan hadir di ruang dengar kamu.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Utama Prodo tepat sudah pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

justru masih nahan lapar di tengah aktivitas. Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman produe, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Station Hits Radio Insentang.
1: Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simpel tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan.

yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: Instagram Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM. Selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Produa. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang gak sih teman Produe, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu gak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Produe FM.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olehan ikan. Nah sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang. Dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: Bangsa Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM.
0: So welcome back to my Prodway, masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Wah, ini jam-jamnya makan siang ya teman Prodo, dengan cuaca yang juga udah panas banget. Kalau misalnya memang lagi butuh referensi, boleh banget gabung di Prodway. Kasih dong kak rekomendasi makan siang hari ini. Kalau menurut aku sih ya pastinya teman Prodway, makan nasi hangat itu the best banget sih ya. Kalau aku lebih suka makanan yang lebih sederhana, katakanlah mungkin ada sambal terasi dengan perasan jeruk nipisnya teman Pro 2. Wih, aku ngomong aja ngiler nih ya. Kemudian ada ikan asin, ikan lais teman Pro 2, ada daun ubi rebus dilalapin, ditambah deh mungkin ada timun. Kemudian ada telur, wah itu mantap banget. Tapi mungkin kalau kamu pengennya makan di luar karena baru istirahat makan siang, boleh banget mungkin ke Lontong Kasturi yang deket-deket teman Pro 2, biar makin kenyang tapi juga ngerasain gimana nikmatnya makanan yang udah legendaris banget. Nah, minumnya yang segar-segar pastinya. Banyak sih referensi segar-segar nih, ada mulai dari es kelapa, TS teman Pro 2 atau air jeruk. Kalau bisa sih air putih dulu ya teman Pro 2, supaya kapasitas air minum yang kamu butuhkan itu telah terpenuhi. Anyway, selamat beraktivitas juga di santai siang kali ini. Pastinya masih setia bersama Pro 2, aku bakal nemani kamu buat curcol. Karena itu teman Pro 2, setelah lagi kita akan bergabung di Gaspol, gagasan seputar olahraga, update dong soal Pesta Piala Dunia 2026. Jadi jangan lewatkan, stay tune buat kamu. Kita dengarkan juga satu lagu yang aku suka banget dari Dere berjudul Jonah. Stay tune di Pro 2.

0: Putri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini Monica masih bakal update untuk ruang dengar kamu gaspol, gagasan seputar olahraga. Di gaspol kali ini teman Produa, pastinya kita asik-asikin bareng karena kita bakal update

Liputan Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Welcome back teman Produ ya, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita sedang membahas Piala Dunia 2026 di Gaspol kali ini, di mana katanya teman Produ ya, udah ada daftar sementara nih skuad Argentina untuk launching di Piala Dunia. Nah, kira-kira ada enggak nih idola kamu si Messi itu? Kalau aku mah enggak ngerti ya teman Produ ya. Tapi for your information, timnas Argentina resmi mengumumkan daftar sementara 55 pemain untuk Piala Dunia 2026. Ada Lionel Messi tetap masuk dalam skuad pilihan pelatih Lionel Scaloni, sementara tidak ada nama Paulo Dybala dalam daftar tersebut. Nah, daftar sementara dirilis Asosiasi Sepak Bola Argentina melalui situs resmi mereka pada hari Senin tanggal 11 Mei kemarin ya teman Produ. Kehadiran Messi juga menjadi perhatian utama publik nih sepak bola dunia, karena kapten Inter Miami ini juga belum secara resmi memastikan akan tampil di Piala Dunia 2026, tetapi pemanggilnya memperkuat indikasi bahwa ia akan menjalani turnamen ke-6 sekaligus kemungkinan terakhir nih dalam karirnya. Aduh, sedih banget ya teman Produ. Walaupun di usia ke-38 tahun ini, Messi masih menjadi sosok sentral di tim nasional Argentina. Namun, Lionel Scaloni disebutkan mulai mempersiapkan perubahan gaya permainan agar Abi Celeste tidak terlalu bergantung kepada mantan bidang Barcelona tersebut. Nah, Argentina juga tetap diperkuat jumlah pemain utama seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, ada Alexis McAllister hingga Nico Pes. Nah, di sisi lain nih, tidak masuknya nama Paulo Dybala juga menjadi sorotan yang besar, karena penyerang Amerika Serikat Roma ini juga tidak lagi dipanggil sejak tahun 2024 dan kini disebut mulai tersingkir dari proyek jangka panjang Scaloni bersama tim nasional. Tengah produsen selain Messi, juga skuad sementara Argentina juga diwarnai sejumlah nama muda dan juga pemain debutan. Ada winger Benfica Gianluca Prestiani dan pemain Chelsea Alejandro Grahano, termasuk juga diantaranya ya. Nah, kalau misalnya Prestiani ini menjadi perhatian karena baru aja mendapatkan hukuman larangan bermain dalam 6 pertandingan dari UEFA akibat tindakan rasialnya terhadap Vinicius Junior dalam laga Liga Champions melawan Real Madrid. FIFA juga bahkan memperluas hukuman tersebut secara global sehingga pemain berusia 20 tahun ini, seusiaku banget nih ya teman Produ ya, ini dipastikan absen pada 2 laga fase awal grup Piala Dunia bila nantinya masuk squad final. Meski demikian, Scaloni tetap memasukkan Prestiani dalam daftar sementara, dan pemain Benfica ini juga sebelumnya tampil impresif saat membawa Argentina mencapai Piala Dunia di final Dunia U20 tahun lalu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Halo Produya, kembali di Gaspol, gagasan seputar olahraga barengan aku Monica. Dan pastinya kali ini teman Produya, kita bakal update lagi Gaspol seputar Piala Dunia 2026, di mana kali ini Arjoni Cardoso juga terancam nih absen di Piala Dunia 2026 akibat cedera engkelnya. Gelandang Atletico Madrid dan tim nasional Amerika Serikat ada Johnny Cardoso ini terancam absen dari Piala Dunia yang juga setelah mengalami cedera serius pada perlengelangan atau engkel kaki kanan. Atletico Madrid pada Senin 11 Mei mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun ini harus menjalani operasi setelah mengalami cedera saat sesi latihan pekan lalu. Cedera tersebut juga teman perundungnya menjadi pukulan besar bagi Cardoso yang sebelumnya diperkirakan masuk dalam skuad Amerika Serikat untuk Piala Dunia bulan depan. Pelatih timnas Amerika Serikat ada Mauricio Pochettino juga dijadwalkan mengumumkan daftar 26 pemain akhir bulan ini. Namun, kondisi Cardoso kini membuat peluangnya tampil di turnamen besar sepak bola dunia termasuk menjadi tanya-tanya besar ya teman Pro 2. Kemudian masalah kebugaran sebenarnya sudah menghantui Cardoso sepanjang musim debutnya bersama Atletico Madrid pada jeda internasional Maret lalu. Nah, ia juga hanya bermain selama 45 menit saat Amerika Serikat menghadapi Belgia dalam laga persahabatan. Cedera Cardoso menambahkan daftar pemain Amerika Serikat yang mengalami masalah fisik menjelang Piala Dunia. Dan kapten tim Christian Pulisic juga sebelumnya juga sempat menepis bersama AC Milan akibat cedera otot. Dan gak hanya itu ya teman Pro 2, winger Olympique Marseille juga dari tim WEH dan gelandang Olympique Lyon Tanner Tresman juga tengah dibekap cedera. Jadi Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada ini akan menjalani dua laga uji coba melawan Senegal pada tanggal 31 Mei dan Jerman pada tanggal 6 Juni sebelum memulai kiprahnya di grup D Piala Dunia 2026.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di santai siang yang cuacanya juga kalau di depan kantor ini ya, teman produk depan RRI, awannya ada mendung-mendungnya sedikit sih. Ya, jadi siap-siap aja mungkin buat kamu yang sore hari ini sudah ada planning, boleh dicek lagi nih untuk info cuacanya kira-kira udah pas belum nih kalau misalnya bikin agenda di outdoor. Dan pastinya nanti kita bakal kembali menyapa kamu lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk segmennya di Entertainment Room Stuma Pro 2, kita bakal update info-info seputar lagu, musik, film, atau mungkin entertain lainnya. Jadi jangan lewatkan, kita dengarkan dulu satu lagu dari Afgan dengan Hurt Me Like You.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

Tema Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita akan ada di Entertainment Room buat ngebahas nih supergroup dari personil Swede hingga The Karen Breeze juga garap single baru From The Toms nih teman Pro 2. Project supergroup Bring Your Own Hammer atau Bio mempersembahkan From The Toms sebagai sajian pertama

dari album kedua mereka yang mendatang. Unit ini juga diperkuat personil dari band Swede, The Cranberries, Fun Boy 3, Kenny 141, The High Clamps, Saint Etienne, dan juga Madness ya teman Pro 2. Aransemen musik dibuat terasa sinematik yang mampu mengubah catatan sejarah kelam menjadi karya yang hidup dan juga melodis. Ini menghormati subjek tragisnya melalui sentuhan indie pop yang matang dan juga elegan. Lagu ini menawarkan keindahan kolaboratif yang menyatukan antara kajian sejarah dengan komposisi musik kontemporer, mengisahkan tentang penderitaan yang dialami seorang perempuan pelayan asal Irlandia yang bekerja di kota New York dan juga ya dijebloskan ke sebuah penjara untuk mengerikan bernama The Toms. Nanti kita bakal bahas lagi Luman Pro 2 lebih dalamnya. Kira-kira bagaimana supergroup ini akan melakukan perilisannya? Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2, RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Oke, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih membahas proyek supergroup Bring Your Own Hammer atau Bio ya, yang persembahkan From The Tom sebagai sajian pertama dari album kedua mereka mendatang. Unit ini juga diperkuat personil dari band Swede The Cranberries, Funboy 3, Kenny 141, dan masih banyak lagi ya, teman Pro 2. Adapun lirik From The Tom Burst juga berdasarkan pada kisah yang sama dengan lagu All Oak Road Milk milik Mike Small bersama dengan Kettle Coughlin dan juga Jim Wobble yang juga muncul di album pertama My Grief on the Sea. Album tersebut juga dipersembahkan ya teman Pro 2 tentunya dari salah satu seniman Irlandia yang paling dihormati, yang berisi kumpulan lagu tentang laut, pelayaran maritim, serta migrasi menuju dan juga dari Irlandia pada abad ke-19. Dan Tama Pro 2 next kali ini ada clown Slipknot juga bakal jalani operasi dalam waktu dekat karena mengalami masalah jantung. Tama Pro 2 musisi berusia 56 tahun ini mengaku didiagnosis mengalami masalah pada sistem kelistrikan jantung yang mengharuskannya naik ke meja operasi dalam waktu yang dekat. Informasi medis ini juga dibagikan clown secara terbuka saat menjadi tamu dalam podcast Tetragrammaton milik Rick Rubin yang juga ia bercerita bahwa gangguan tersebut mulai dirasakannya sesaat setelah menyelesaikan rangkaian tour Slipknot baru-baru ini. Anyway, Tama Pro 2 nanti kita bakal update lagi, tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Caitlin Haldeman dengan Apa Itu Cinta.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: 93.7 Hits Radio in Sintang.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
3: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Ya, Tama Pro 2 kembali, Monica menemani kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan juga tentunya sudah pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi juga akan hadir Tama Pro 2, lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu. Jadi jangan lewatkan dan stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Tema Pro 2 tepat sudah pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Popo 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria bareng aku Widya, teman Pro 2, bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Semoga saja harinya cerah dan memberikan kebaikan ya buat teman Pro 2 semua. Kemarin kan hujan ya, tapi gak tahu nih hari ini apakah sorenya juga hujan. Berhubung tadi pagi juga berasa kayak yang adem banget gak sih kota Sintang ini guys. Oke, buat kamu aku bakal hadirkan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini guys.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 semua, untuk informasi kita yang pertama di sini ada Marsha and the Bear. Nah, ini akan diadaptasi menjadi film layar lebar original pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya, yaitu ada Oleg Kuzovkov. Dan tentu aja Kuzovkov ini kembali mendapatkan kendali kreatif ya atas waralaba ini setelah lisensi dengan Animacorp. Nah, ini berakhir dan kemudian mendirikan studio MIM sendiri untuk memproduksi film serta sequelnya. Wah, kira-kira seperti apa? Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Karena pastinya kadang ada perbedaan sedikit ya antara animasi dan juga live action gitu guys. Oke, kita akan beralih ke informasi berikutnya.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 semua, kalau tadi ada Marsha and the Bear, buat teman-teman yang suka banget sama serial The Lord of the Ring. Nah, ini anak 90-an kayaknya ya. Film pertama kita yang keren banget ya enggak sih guys. Nah, teman Pro 2, tahu enggak sih kalau ternyata musim ketiga dijadwalkan bakal tayang di platform streaming Amazon Prime Video pada 11 November 2026. Wow, ini berita yang bagus banget ya. Apalagi buat kamu-kamu yang suka banget sama film ini, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya di sini teman Pro 2 semua, ada penyanyi dan juga penulis lagu Gracie Abram. Nah, ini mengumumkan album ketiganya bertajuk Doctor from Hell yang akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Record. Dan teman Pro 2 semua, pastinya kita bakal penasaran banget ya dimana Gracie ini sendiri mengumumkan album barunya, dan kita bakal kayak dibuat penasaran juga. Dan dia itu mengumumkan proyek ini melalui media sosial pada Senin pagi waktu setempat kemarin ya teman Pro 2 semua. Oke, kita nantikan aja ya seperti apa nanti.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, itu dia info Pro 2 kita kali ini. Untuk ke acara-acara kita berikutnya, jangan sampai dilewatin karena masih ada aku Widya dong, temani kamu ya. Semangat selalu buat kamu di sore ceria.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik buat teman Pro 2 semua, seperti biasa kita berada di sesi Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Aku bakal kasih beberapa informasi nih buat kamu-kamu. Tentunya informasinya ini bakal sayang banget untuk kamu lewatin, teman Pro 2 semua. Untuk informasi yang pertama di sini, teman Pro 2, ada pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan ruang bagi seniman lokal dan juga musisi untuk menampilkan karya-karya mereka. Jadi lewat kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik dan juga panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang 7-16 Mei 2026. Nah, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan kalau kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan juga ekonomi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi kreatif dan juga UMKM menjadi sarana promosi bagi produk lokal mulai dari kerajinan tangan sampai kuliner khas Sintang, dan ini juga merupakan upaya mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat selama kegiatan ini berlangsung.

0: Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, teman Pro 2 semua. Dan aku bakal berikan lagi informasinya ya, seputar kota Sintang dan sekitarnya.

Oke teman Pro 2, ini ada penenun asal Desa Umin, Salominawati, berhasil memperoleh hak cipta atas kain tenun pantang bermotif ruit besai atau singa naga dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan motif khas ini sebelumnya sempat menarik perhatian publik setelah dikenakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada ajang KTT WWF di Bali pada tahun 2024. Salomina mengaku bangga karena dari sekian banyak penenun di Desa Umin, kain tenun buatannya lah yang dipilih hingga dikenakan oleh Presiden Jokowi. Ia juga menuturkan kalau proses pembuatan kain ini memerlukan waktu hampir 1 bulan, bahkan saat itu dirinya baru 17 hari usai melahirkan. Namun tetap berusaha untuk menyelesaikan tenunan ini. Dan teman Pro 2 semua, Salomina juga menjelaskan kalau motif ruit besai ini udah lama menjadi ciri khas tenun yang sering sekali dia buat. Dalam bahasa setempat, ruit itu diibaratkan sebagai tombak yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk berburu, sehingga motif tersebut memiliki makna budaya dan juga filosofi tersendiri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Memotong pembicaraan orang lain, bertindak seperti tahu akan segalanya, padahal baru tahu sedikit, adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang, supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, untuk informasi berikutnya masih seputaran kota Sintang, berbagai kegiatan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 ini ya. Di tanggal 10 Mei kemarin, Kesultanan Sintang itu kembali melestarikan tradisi tahunan, yaitu umpan benua di perairan Sungai Kapuas. Dan ritual adat ini dipimpin oleh perwakilan dari Keraton Al Mukarramah Sintang. Dalam pelaksanaannya sendiri, teman Pro 2, rombongan ini menggunakan perahu menuju area tengah sungai, dan seorang tetua adat Sintang yang mengenakan pakaian tradisional bernuansa keemasan tampak memimpin prosesi dengan membawa nampan anyaman atau tampah berisi berbagai sajian. Dan sajian ini sendiri, teman Pro 2, terdiri dari nasi putih, aneka kue tradisional, ada buah-buahan hingga lauk pauk yang kemudian dilarung secara perlahan ke aliran Sungai Kapuas. Selain makanan, prosesi ini juga diiringi dengan penuangan air ke dalam sungai sebagai bagian dari rangkaian acara. Dan secara filosofi sendiri, teman Pro 2, tradisi umpan benua ini dipahami sebagai bentuk kearifan lokal dan sedekah bumi, dan kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan dan sumber daya alam yang telah diberikan. Lebih dari itu, tradisi yang rutin dipertahankan setiap perayaan ulang tahun kota pada bulan Mei ini, teman Pro 2, menjadi simbol pengingat bahwa manusia senantiasa menjaga harmoni dengan alam, melestarikan lingkungan, serta sebagai permohonan bersama agar Sintang selalu aman, damai, dan dijauhkan dari segala musibah. Teman Pro 2, informasinya dikutip dari rri.co.id.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

40,7 produsen teman-teman terbaik kamu. Kayak baik teman produsen semua di mana aja berada. Enggak terasa banget ya ternyata di betang kita tinggal sedikit lagi teman produsen semua waktunya. Jadi aku mau ingatin aja buat teman-teman yang saat ini sedang mau jalan-jalan ke pameran ekonomi kreatif yang ada di Stadion Bandung Sintang untuk selalu berhati-hati. Dan memang antusias dari masyarakat Sintang sendiri sangat luar biasa sekali, walaupun hujan ya kan. Kemarin aja walaupun hujan itu masih ada, tetap yang jualan, tetap yang jalan begitu ya guys. Mudah-mudahan deh rezekinya lancar dan harinya juga menyenangkan nih buat kamu semua tanpa terkecuali.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja pada sore ini ya di NBS, kita bakal hadirkan beberapa informasi menarik buat temani sore kamu guys. Kali ini teman Pro 2 semua, aku bakal ngajakin kamu nih untuk sedikit ngebahas terkait kesehatan. Karena memang kita ya belakangan ini mungkin agak sedikit harus ekstra banget ya kan, menjaga kesehatan tubuh kita terkait cuaca yang pastinya sangat luar biasa sekali teman Pro 2, menantang daya tahan tubuh. Nah teman Pro 2, seperti apa sih cara-cara kita ini untuk mengatasi atau menjaga daya tahan tubuh kita teman Pro 2 semua? Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring

mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Produa FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tetap sehat di musim penghujan seperti sekarang ini, teman Pro 2 semua. Karena daya tahan tubuh kita ini ditantang ya, berbagai macam penyakit pastinya akan mudah sekali untuk menyerang kita. Dan tips utamanya ini seperti makan makanan bergizi, konsumsi vitamin C atau D ya. Bisa juga dengan kita itu tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan mandi segera setelah kehujanan, serta minum air putih. Nah, ini jangan sampai terlewatkan teman Pro 2. Nah, untuk menjaga kesehatannya sendiri, kita bisa meningkatkan sistem imun dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang, terutama yang kaya vitamin C seperti jeruk, brokoli, dan juga vitamin D seperti ikan, telur, untuk melawan virus dan juga bakteri, teman Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pro 2 Sintang 90,7 di sore hari ini masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan kita masih memberikan informasi ya untuk kamu-kamu terkait tips sehat di musim penghujan seperti saat ini. Nah, teman Pro 2 semua, enggak ada salahnya buat kita untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita. Dengan menjaga tubuh tetap hangat, kita bisa menggunakan pakaian hangat dan segera mengganti pakaian kalau misalnya terkena basah nih akibat hujan, untuk menghindari penurunan suhu tubuh drastis. Apalagi kalau misalnya hujannya deras kan, basah kuyup, tapi kita masih maksain juga nih buat keliling. Wah, ini bahaya banget teman Pro 2. Nah, selain itu juga teman Pro 2 semua, gak ada salahnya buat kita untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Kita bisa mandi air hangat setelah kehujanan, kemudian rajin untuk mencuci tangan dengan sabun misalnya, dan dengan air yang mengalir. Kita terapkan juga 3M plus ya, menguras, menutup, mendaur ulang untuk mencegah demam berdarah. Ini penting banget karena dengan cuaca hujan yang begitu deras seperti sekarang ini, di mana-mana ya teman Pro 2 semua, tentu aja berpotensi sekali menjadi sarang nyamuk begitu kalau misalnya air jernihnya tidak kita genangan air jernih ini tidak kita antisipasi atau tidak kita kuras, kita bersihkan begitu.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Resensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 semua, yang paling terpenting dari kita ini menjaga kesehatan, tentu aja tetap terhidrasi meskipun cuaca itu dingin banget. Pastikan kita bisa minum air yang cukup untuk menjaga metabolisme dan juga mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Untuk teman Pro 2 semua, pastikan aja tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu untuk kamu semua yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Selalu gunakan helm dan patuhi peraturan lalu lintas ya guys. Beberapa titik kota Sintang tentu aja rame banget. Contohnya seperti di lintas melalui Sintang, kemudian di Jalan Baning ya, belakangan ini lagi rame banget karena banyak teman-teman yang menuju ke lokasi pameran aircraft teman Pro 2 semua di Stadion Baning Sintang. Jadi jam-jam segini juga udah mulai rame. Hati-hati deh buat teman-teman, jangan kebut-kebutan, jangan ambil jalur lain, jalur lawan gitu ya, biar gak ada sesuatu yang diinginkan. Tapi kalau misalnya mau ke tempat-tempat makan gitu ya teman Pro 2 semua, boleh banget, asalkan jangan lupa dompetnya. Nah teman Pro 2 semua, di sore ini juga aku mau ingatin kalau kita itu penting banget juga loh tidur dan olahraga teratur. Biasanya ngomongin seputar Stadion Baning itu kan memang spotnya teman-teman suka banget ya olahraga keliling gitu kan, sambil menggunakan baju olahraganya dan juga sepatu olahraga. Beberapa hari ini kan lagi rame banget, nah bisa diganti ya dengan jalan keliling Stadion Baning, tapi pemandangannya sekarang kan beda, banyak yang jualan. Jadi bisa sambil jajan juga, tapi gak boleh kalap juga ya kan. Oke deh buat teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM guys.

Buku Pro2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu untuk teman Pro 2 semua di mana aja berada. Selamat menikmati suasana sorenya ya. Dan aku mau informasikan juga kalau azan maghrib di kota Sintang dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 17:37 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman dari sekarang sudah mulai bisa nih untuk bersiap-siap melakukan persiapan seperti mandi atau mungkin bersih-bersih ya, atau mungkin ya cari tempat yang dekat begitu buat kamu yang lagi jalan dengan tempat ibadah bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya. Dan berikutnya aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong ya, temani kamu pada kesempatan kali ini teman Pro 2. Dan tentu aja dari sore tadi di jam 3 dan sekarang ternyata sudah gelap ya. Ya buat teman-teman yang sedang menikmati suasananya, mungkin ada yang sedang siap-siap juga untuk jaga standnya. Mungkin baru ya meluncur gitu ya, luncur lancar di Stadion Bandung Sintang. Buat teman-teman juga yang lagi jalan-jalan, jangan lupakan dompetnya dan juga pasangannya mungkin ya guys, dijaga betul-betul gitu. Oke deh teman Pro 2 semua, kali ini di kultur kita aku punya informasi terkait seniman, yaitu ada seniman Hendarto yang menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Dan pameran ini diinisiasi oleh program The Art Hub dari Tarta Kreatif bekerjasama dengan Nur Ibrahim, pemilik Nimka Museum. Dan pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif sampai kesehatan mental. Dalam budaya Jawa sendiri, teman Pro 2, Wening Rasa ini dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui persepsi panca indera dan juga suasana hati, di mana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan juga murni, salah satu pilar utama dari perhelatan ini adalah upaya apresiasi dan juga recall.

Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.
3: Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong ya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan informasi terkait Wening Rasa. Nah teman Pro 2, pameran ini sendiri bertujuan untuk memanggil kembali memori kolektif publik ya, mengenai sosok Herdarto. Dan beliau ini usianya udah 75 tahun teman Pro 2, jadi udah ya berumur lah begitu ya. Dan beliau ini merupakan seorang seniman yang telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia dan juga dunia. Herdarto sendiri dikenal memiliki gaya visual Jawa, perpaduan antara abstrak dan juga surrealis dengan resonansi batin ke dalam karyanya yang begitu kuat. Dan kehadiran karya-karyanya ini diharapkan dapat memperkenalkan kedalaman narasi batin yang dari sang maestro ini ya kepada generasi-generasi baru teman Pro 2.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di 90,7 FM, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngomongin terkait seniman Herardarto yang menggelar pameran Wening Rasa. Nah, menurut dari Herardarto sendiri, aspek berkelanjutan, nah ini juga menjadi sorotan ya, melalui program regenerasi dan juga edukasi praktis. Pameran ini secara aktif melibatkan siswa SMK untuk masuk ke dalam ekosistem seni profesional melalui rangkaian workshop langsung. Dan program ini, teman Pro 2, dirancang untuk mengasah hard skill melukis sekaligus memperkuat soft skillnya dalam memaknai sebuah karya seni secara mendalam. Dan pameran ini juga menyasar sektor produktif melalui konsep wellness terhadap korporat. Dan pameran Wening Rasa ini berlangsung di Yogyakarta dari tanggal 10 Mei sampai 6 Juni 2026. Jadi cukup lama banget. Dan pameran ini, teman Pro 2, memiliki berbagai agenda kolaboratif yang melibatkan seniman, akademisi dan juga sektor swasta.

0: Pro 2.
1: Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, untuk info Pro 2 kita kali ini ada film Semua Akan Baik-Baik Saja, disutradarai Baim Wong dan juga diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment. Reza Rahardian memerankan Langit yang merawat ketiga keponakannya setelah kematian Mentari. Konflik keluarga semakin memanas akibat persoalan warisan dan rahasia masa lalu. Film drama keluarga ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Info Pro 2. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Cortis berhasil menjual lebih dari 1 juta kopi IF. Dan ini hanya dalam hari pertama perilisan resminya aja. Jadi album dari Green Green mencatat total penjualan yang luar biasa selama pekan pertama berdasarkan data dari Hanteo Chart. Dan Cortis kini menjadi boy group dengan penjualan minggu pertama tertinggi ke-6 sepanjang sejarah Hantui.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Nona resmi tampil di platform musik populer Jepang The First Take. Dan grup asal Indonesia ini membawakan lagu debut Shoot dengan konsep one take. Jadi penampilan dari Baila, kemudian Esther, ada Saz dan juga Christy ini sukses mendapatkan banyak sekali pujian karena kualitas vokal dan juga harmonisasi yang solid banget. Teman Pro 2, infonya dikutip dari rri.co.id. Dan berikutnya nanti kita bakal ikuti bareng-bareng, ada MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta.

di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan

0: MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Enggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Wow. Waktu itu semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut. Ya,
2: dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level
2: itu
0: atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Bahaya nih. Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
1: Jujur ya. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?

0: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar. Okay. Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
0: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
0: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian enggak kan?
0: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
0: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren tapi gue bener-bener keren, A to Z keren loh.
2: A to Z. Ya,
0: karena Asia Zamita. Iya,
1: makanya keren.
0: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Iya,
1: 27. Yeah.
0: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih. Gitu.
0: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
0: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
1: Oke.
0: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
1: Yes.
0: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
2: Belajar dulu aja ya. Tapi
0: kita mulai dari nol lah.
2: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
0: Belum ada kok.
2: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
2: Benar.
0: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobdesk banyak banget.
2: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
2: Ah, bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
0: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
0: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
0: Betul. Itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
0: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin trust dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
0: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal fisiknya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
2: Iya. Hashtag filosofi.
0: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
0: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
0: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: yes. Betul.
0: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
0: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
0: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah
1: tajam banget. Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Eh kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Eh gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga. Tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati. Karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja? Kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop ah kalaupun ada Sik, ada Kak Petra ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
0: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
2: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
0: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Okay.
0: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: bilang last minute ya.
0: Last minute, ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
2: Okay.
0: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Wow. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
2: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya. Ya,
2: kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Ku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus ya udah, oh suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah ya
0: menurut aku. Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang enggak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, "Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti aku suka itu kamu." Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Enggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja
1: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya nyanyi apa aktris, aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: Waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh. Hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di takedown nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti dan lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang ya? Harusnya dengerin ya?
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clipping.
2: Ngeliping sendiri dia.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke, okay. Ini dia cerdas cermat.
1: Barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada biasanya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
2: Tapi baru nyari. Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan dapat debut poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra, bener. Oh my God, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. lolos ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi orang-orang. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, kak ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Bener.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk
0: tangan.
1: Ada kan? Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
2: Citah, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5. Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing pak. Oh, iya.
0: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener nggak kita kencengin dulu di singlenya ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang tadi.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Masih. Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Tell up something.

0: Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Kiki kembali temani kamu ya teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini nih. Jangan galau malam-malam. Edisi hari Selasa nih ya, sekarang tanggal 12 Mei 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 di malam hari ini? Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya, karena di cuaca yang emang ya kita tahu lah ya seberapa enggak menentunya cuaca. Bisa hari ini panas, terus besoknya hujan enggak berhenti-berhenti gitu ya teman Pro 2. Terus bisa juga seharian itu lagi panas-panasnya di siang hari, terus menjelang sore tiba-tiba hujan. Pokoknya ya masih seperti itu siklus kita ya cuacanya ya, apalagi di Kota Sintang ya dan mungkin di sekitarnya. So ya, jaga-jaga kesehatan teman Pro 2. Dan anyways, di malam hari ini Kiki tentunya temani kamu di Jaga Malam hingga kita tutup siaran nanti ya. Wow, barengan sama Kiki di malam hari ini teman Pro 2. Dan di pukul 20 ini hingga pukul 21 nantinya Kiki tentunya temani kamu di Tell of Something, di mana kita kalau tiap hari Selasa itu bicara enggak jauh-jauh kurang lebih tentang energi terbarukan. Oke, so ngomong-ngomong soal energi terbarukan ya teman Pro 2, ini Kiki punya satu info ya mau Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Ini cukup menarik ya teman Pro 2, dan juga ini sebenarnya masih nggak jauh lah ya, nggak jauh-jauh dari energi ya, yaitu kita bicara tentang BYD ya, salah satu merek dagang mobil ya, mobil electronic vehicle, mobil listrik gitu ya teman Pro 2, yaitu BYD yang menyambut positif insentif EV yang menggunakan nikel. Jadi ya teman Pro 2, mengutip dari laman automotive.antaranews.com ya teman Pro 2, pabrikan otomotif asal China yaitu BYD ya, ini memasarkan kendaraan elektrifikasinya di Indonesia dan memberikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia yang saat ini masih menggodok peraturan terkait insentif EV atau electronic vehicle ya yang menggunakan baterai nikel. Nah, jadi Head of Public and Government Relationships PT BYD Motor Indonesia ada Luther Panjaitan, ini mengatakan kalau aturan yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya memiliki tujuan yang positif ya, dan aturan ini juga menjadi booster adopsi EV di Indonesia. Dan kalau mengutip dari perkataan Luther Panjaitan ya, dikatakan dirinya percaya nih kalau insentif dari pemerintah bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi dan mengurangi subsidi bahan bakar, apalagi dengan uncertainty dan juga situasi geopolitik sekarang yang menjadi semakin kompleks nih ya, untuk tetap bergantung pada energi fosil. Nah, jadi ya teman Pro 2, dikatakan kalau BYD ini sendiri juga sebenarnya sudah memiliki strategi jangka panjang ya untuk mengikuti pasar di setiap negara. Sehingga BYD selalu berkomitmen juga untuk mendukung aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menumbuhkan transisi penggunaan EV atau electronic vehicle di Indonesia. Nah, strategi yang dimaksudkan oleh Luther Panjaitan ini meliputi berbagai macam aspek yang berkaitan dalam hal penjualan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia. Jadi ya teman Pro 2, dikatakan kalau mereka telah menetapkan seluruhnya, mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk dari sisi produksi, ekosistem yang akan dibangun, gaya yang menentukan jaringan penjualan, kemudian pertimbangan terhadap package terhadap pengendaraannya, yaitu seperti after sales, commitment dan dari warranty-nya, lalu juga baterainya tentunya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di sini, dan kita masih bicara juga tentang yang tadi udah Kiki spill ya. Ini jadi BYD sambut positif insentif EV atau electronic vehicle yang menggunakan nikel, teman Pro 2. Masih mengutip juga dari laman automotive.antarange.com, teman Pro 2. Secara global BYD juga cukup sukses ya dalam membantu transisi penggunaan kendaraan dari ICE atau ECE menuju elektrifikasi penuh ya, teman Pro 2. Dan menurut Luther Panjaitan tadi ya, pihaknya juga akan mempelajari beragam strategi yang sudah berjalan sukses di negara-negara lain nih, teman Pro 2. Dan rencana itu mungkin juga adalah refleksi nih ya, bahwa ternyata efektifnya aturan fiskal bahkan non-fiskal yang ada saat ini dalam mendukung transisi, teman Pro 2. Dan sebelumnya pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan memiliki rencana ya untuk memberikan insentif yang lebih besar untuk kendaraan-kendaraan elektrifikasi murni atau EV ya, yang menggunakan bahan baku baterai mereka dengan nikel. Nah, hal ini juga ya, teman Pro 2, dijalankan untuk memperkuat hilirisasi domestik nih ya, dikatakan. Dan kebijakan ini menekankan pada penggunaan nikel lokal, termasuk atau terutama jenis third generation atau nikel tinggi ya, sebagai bahan baku baterai. Nah, jadi apapun dari teknologi baterainya, walaupun nikel, walaupun litium, itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut ya. Dan selebihnya, mereka juga menyerahkan kepada pemerintah untuk menentukan nih, itu kalau mengutip sekali lagi dari perkataan Luther Panjaitan tadi, teman Pro 2. Oke, nah by the way ya, teman Pro 2, dari info tadi nih, teman Pro 2, tentang BYD yang sambut positif insentif EV yang akan menggunakan nikel nantinya ya, kita jadi bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya apa hal positif ya dari EV kalau menggunakan nikel? Nah, jadi ya teman Pro 2, FYI ini, penggunaan nikel sebagai bahan baku utama katode baterai kendaraan elektrik, kendaraan listrik ya atau EV, ini punya sejumlah keunggulan teknis dan juga ekonomis ya, ternyata teman Pro 2. Jadi yang pertama nih ya, seperti kepadatan energi tinggi atau jarak tempuh bisa lebih jauh. Jadi nikel itu memungkinkan baterai menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang lebih kecil dan juga ringan nih ya, teman Pro 2. Dan ini yang nantinya menghasilkan EV dengan kepadatan energi yang tinggi, dan juga ini berarti jarak tempuh per pengisian daya itu bisa jauh lebih maksimal dibandingkan dengan baterai alternatif, teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya, performa dan akselerasi kendaraannya juga bisa lebih baik. Jadi baterai berbasis nikel kayak nikel mangan cobalt atau NMC atau nikel cobalt aluminium atau NCA ini menawarkan kinerja yang kuat, dan ini membuatnya populer untuk kendaraan jarak jauh dan juga model premium.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita masih membahas tadi apa sih sebenarnya hal positif dari EV yang menggunakan nikel. Tadi ya, yang pertama yaitu kepadatan energi tinggi ya, atau jarak tempuh bisa lebih jauh nih untuk kendaraan EV. Kemudian performa dan akselerasinya juga bisa lebih baik, teman Pro 2. Dan yang berikutnya ya, teman Pro 2, berat baterainya juga bisa jadi lebih ringan. Jadi karena kepadatan energinya yang tinggi ya, teman Pro 2, baterai nikel itu lebih ringan dibandingkan jenis baterai lainnya, dan ini yang membantu meningkatkan efisiensi energi kendaraan juga secara keseluruhan. Dan kemudian yang berikutnya, pengisian dayanya juga lebih cepat nih, teman Pro 2. Jadi energi nikel atau nikel itu memungkinkan pergerakan elektron yang lebih besar ya ketika baterai digunakan, yang juga memfasilitasi kemampuan pengisian daya yang lebih cepat. Selain itu juga efisiensi biaya dan kelimpahan. Jadi kalau dibandingkan dengan bahan baterai lain seperti kobalt murni, energi dari nikel ini lebih melimpah, teman Pro 2, dan juga lebih efisien ya secara biaya bagi produsen baterai. Dan yang terakhir nih, teman Pro 2, yaitu bicara tentang keunggulan dalam insentif ya. Ini konteksnya dalam negara ya, atau di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia yang mendorong hilirisasi nikel sehingga EV dengan baterai berbasis nikel seringkali mendapatkan insentif ya, seperti pembebasan PPN yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP hingga 100%, teman Pro 2.

So itu tadi ya teman Pro 2 infonya tentang energi terbarukan yang kita bahas di Jaga Malam kali ini. Dan teman Pro 2 di malam hari ini Kiki juga mau memperkenalkan sebuah lagu nih ya teman Pro 2 dari akselerasi musik kreatif kita ya. Ini ada dari musisi Murphy Radio dengan judul lagu Graduation Song. Jadi teman Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yaitu Graduation Song. Nah, dukungan ini ya teman Pro 2 merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Nah, lagu Graduation Song ini juga teman Pro 2 sebenarnya dirilis pertama kali di tahun 2018 ya. Dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih. Ini membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ya ketika memasuki fase hidup yang baru. Nah, jadi lagu ini ya juga teman Pro 2 bisa banget kalian cek, udah ada ya di platform streaming seperti Spotify ya. Langsung aja di sana ya, atau bisa juga nih nonton musik videonya di YouTube ya. Dan Kiki bakal hadirkan langsung aja nih lagunya ke ruang dengar kamu, kira-kira seperti apa. Ini dia, ada Murphy Radio dengan Graduation Song. Stay tuned.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan

Ikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Eka Putra, musisi Sintaka, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana nih teman Pro 2? Malam hari ini masih semangat? Masih semangat. Harusnya udah pada mau istirahat ya teman Pro 2 di malam hari ini. So, Kiki ucapkan selamat beristirahat deh buat kalian semua ya. Masih setia stay tune. Thank you banget ya. By the way, kita sekarang udah ada di Lapor Pro 2. Kalian bisa banget seperti biasa join sama Kiki langsung aja ke WhatsApp kita boleh ya di malam hari ini di 0857504741. Buat malam hari ini yang mungkin lagi pada nyantai-nyantai aja, mungkin ngumpul bareng keluarga, bareng saudara, bareng teman gitu ya, malam hari ini lagi long-long aja ya, maupun yang masih sibuk-sibuk aja di malam hari ini, Kiki harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat aja nih ya teman produk. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Dan ya jangan lupa banyak minum air, minum vitamin juga ya teman Pro 2. Oke, jadi seperti biasa ya teman Pro 2, di malam-malam hari ini ya, di malam-malam begini di Lapor Pro 2, kita pastinya ngobrol-ngobrol dong ya. Kalian bisa banget join barengan sama kita. Dan mungkin malam hari ini simple aja deh, Kiki mau nanya nih, malam-malam begini ya, biasanya malam-malam kayak gini kalian biasanya ngapain sih sebenarnya? Kiki pengen kepo-kepo dikit aja gitu ya. Biasanya kalian lah ngapain aja jam segini? Dan kalau misalnya lagi ya gimana pun situasi dan keadaan atau apapun yang kalian kerjakan ya di jam-jam sekarang ini, apa lagu yang wajib banget kalian putar ya? Atau mungkin sekarang nih kalian lagi pengen dengerin lagu apa, kalian bisa banget juga ya sekalian request langsung aja sekali lagi ke WhatsApp kita di 0857504741. Atau kalau kalian mau via DM Instagram juga boleh banget ya teman Pro 2, di akun kita langsung aja ke @rri_pro2sintang.

Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, pertanyaan untuk obrolan-obrolan santai kita malam hari ini. Kalian biasanya jam segini ngapain aja sih? Dan juga biasanya jam-jam segini tuh enaknya dengerin lagu apa? Boleh banget ya teman Pro 2 sekalian request supaya kita putarkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Oke, sekali lagi bisa join ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Ke WhatsApp kita juga boleh ya di 0857 5000 4741, atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian teman Pro 2. Dan Ki mau hadirkan dulu beberapa buah lagu untuk temani malam hari kamu ya di hari Selasa malam ini. Dan tetap stay tune teman Pro 2 bareng sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

Okay, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di Lapor Pro 2 ya, di Jaga Malam kali ini nih. Dan kita masih di Lapor Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol nih ya. Biasanya jam-jam segini nih teman Pro 2, kalian aktivitasnya pada ngapain? Dan juga lagu apa nih yang cocok biasanya buat aktivitas kamu di malam-malam begini? Boleh banget ya, sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja join barengan sama Kiki di malam hari ini di akun Instagram kita, boleh di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857 5000 4741, atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

Okay, so di malam hari ini ya teman Pro 2, udah ada nih teman Pro 2 yang join ya di WhatsApp kita. Ini yang request lagunya Angie Carvalho ya dengan judulnya Remuk. Okay, Kiki bakal cari dulu ya lagunya di bank lagu kita, dan juga di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang join. Katanya lagi dengerin NR Pro 2 Sintang nih. Kalau jam segini biasanya sih aku main game dan nyantai aja sambil nunggu ngantuk. Buat lagu kalau ada puterin Shape of My Heart dari Backstreet Boys dong. Terima kasih. Oke, langsung aja bakal Kiki carikan lagunya ya, dan Kiki putarkan nanti Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Emang malam-malam gini ya teman Pro 2, jam-jam 9 udah setengah 10 ya sekarang. Kalau tepatnya pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Emang udah jam-jamnya tinggal nunggu waktu ngantuk gak sih teman Pro 2? Siapa yang di sini juga masih menunggu-nunggu ngantuknya datang nih ya, sambil dengerin Kiki siaran malam hari ini, boleh banget ya request lagu-lagu kesayangan kalian di malam hari ini. Oke deh, dan di sini Kiki udah siapkan nih ya lagu requestannya dari teman Pro 2 tadi, ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Stay tuned.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai pay later mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan.
2: Ani!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Kiki di sini, dan tadi Kiki udah hadirkan ya beberapa lagu requestan dari kalian malam hari ini, teman Pro 2. Tadi ada Backstreet Boys ya dengan Shape of My Heart. Lalu yang barusan tadi ada Merelakan ya dari Angie Carvalho. Sayangnya nih ya lagu remuk tadi ya dari Angie Carvalho belum masuk nih ya di bank lagu kita. Tapi gak apa-apa teman produ, buat kalian yang mungkin punya lagu-lagu kesukaannya yang belum bisa kita putarkan ya, kalian bisa request sebanyak-banyaknya nih teman produ. Siapa tahu nantinya lagu kesayangan kamu itu bisa masuk juga ke kita ya, dan bisa kita putarkan ke ruang kamu. Dan thank you banget ya teman produ buat kalian yang udah join di Lapor Produ malam hari ini di pukul 21 lewatnya 57 menit waktu Indonesia Barat sekarang. Selain ini juga bakal hadir cerita penutup hari ya ke ruang nar kamu. Dan tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir ya dari Rizwan Fadilah dan juga Nabila Taqiyah mau Kiki putarkan ke ruang nar kamu dengan Tak Satu Cerita.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Barusan ada lagu dari Sabrina Leanor dengan Sembuh Kembali yang hadir di ruang dengar kamu. Dan di malam hari ini teman Pro 2 menemani overthinking kamu sebelum tidur ya. Kiki hadirkan cerita penutup hari ya, seperti biasa barengan sama Kiki. Cerita penutup hari kita dari novel-novel ya, dari buku-buku yang hopefully ceritanya bisa membantu meringankan apa yang kita overthinking ini teman Pro 2. So, di malam hari ini teman Pro 2, cerita penutup hari kita datang dari salah satu novel karangan Di Lestari ya teman Pro 2. Ini merupakan salah satu novelis atau penulis yang cukup besar juga ya namanya di Indonesia ya, yaitu Di Lestari. Dan novel atau cerita yang bakal kita bahas ya di malam hari ini yaitu Aroma Karsa ya. Jadi kita bicara tentang cerita atau novel yang satu ini tuh sebenarnya bicara tentang ingatan yang gak pernah benar-benar hilang nih teman Pro 2. So, malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngikutin kisah yang agak berbeda ya. Mungkin bisa dibilang kisah cinta, tapi ini bukan tentang cinta yang biasa ya teman Pro 2. Bukan juga tentang perjalanan yang biasa-biasa aja. Well, tapi cerita malam hari ini kita bicara tentang aroma. Sama seperti judul ceritanya ya, atau judul bukunya, Aroma Karsa. Jadi dalam novel Aroma Karsa ini ya teman Pro 2, kita ngikutin kisah seorang laki-laki bernama Jati Wesi yang punya kemampuan yang sangat langka nih teman Pro 2. Jadi Jati ini bisa mengenali dunia lewat penciumannya. Jadi bagi Jati, setiap orang itu punya aromanya, setiap tempat itu juga punya jejak baunya, dan setiap kenangan itu punya wanginya tersendiri ya, yang tersimpan diam-diam. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, mungkin kita juga pernah nih ngalamin hal serupa ya. Jadi kita mencium aroma hujan, terus tiba-tiba keinget masa kecil, atau kita gak sengaja cium parfum tertentu atau wangi tertentu dan kita jadi ingat seseorang. Karena ternyata ya, ingatan manusia itu gak hanya tinggal di kepala aja teman Pro 2, tapi juga dirasa dan aroma. Okay, jadi ya teman Pro 2, suatu hari nih ya, dikatakan Jati ini terlibat dalam pencarian bunga misterius yang konon katanya ini punya aroma yang luar biasa. Bunga ini dipercaya juga bisa membangkitkan sesuatu nih dalam diri manusia. Bisa itu kenangan, bisa keinginan, bahkan bisa juga sisi terdalam yang selama ini tersembunyi dari dalam diri manusia. Nah, perjalanan itulah ya teman Pro 2 yang membawa Jati ini bukan hanya sekedar mencari bunga aja, tapi juga sebenarnya lebih ke mencari jati dirinya sendiri. Jadi Jati ini ya bertanya-tanya nih, siapa sih dirinya sebenarnya? Kenapa dia berbeda? Dan kenapa hidupnya terasa seperti potongan-potongan puzzle yang belum lengkap nih teman Pro 2. Dan mungkin juga ya teman Pro 2, di usia kita sekarang nih ya, buat kalian yang mungkin berada di usia 20-an sama seperti Kiki malam hari ini ya teman Pro 2, kita di usia kita sekarang ini juga mungkin mencari hal yang sama nih ya, mencari arti diri sendiri. Mungkin kita masih mencari-cari tempat di mana kita bisa ngerasa, oh ini aku banget nih, ini tempat di mana aku seharusnya ada, I belong here gitu ya. Mungkin kita juga masih mencari-cari alasan kenapa sih hidup membawa kita sampai sejauh ini.

0: Kumasi.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke, teman Pro 2. Dan semakin jauh cerita berjalan ya, aroma karsa ini menunjukkan satu hal kepada kita, bahwa manusia itu gak pernah benar-benar lepas dari masa lalunya. Jadi ya teman Pro 2, ada kenangan-kenangan yang membentuk kita. Ada juga luka-luka yang diam-diam mempengaruhi pilihan kita. Ada hal-hal yang kita kira udah hilang, padahal masih tinggal di dalam diri. Dan seperti aroma, masa lalu itu kadang bisa muncul tiba-tiba. Ketika kita mendengar lagu tertentu, ketika kita kembali ke tempat lama, ketika malam rasanya terlalu sunyi. Tapi ya teman Pro 2, cerita ini juga mengajarkan kita kalau mengenal masa lalu itu bukan berarti kita terjebak di sana. Kadang kita cuma perlu melihat ke belakang supaya kita tahu nih kita harus berjalan kemana.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation. Dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Oke, teman Produa, tadi kita udah membicarakan ya cerita yang terinspirasi atau dikutip dari kisah jati ya. Ini dari novel Aroma Karsa karangan Di Lestari. So buat kalian nih teman-teman Produa, kalau malam hari ini ada kenangan-kenangan lama yang tiba-tiba nih muncul di kepala kalian, gak apa-apa ya. Memang manusia ya, kita sebagai manusia memang seringkali suka nih membawa-bawa masa lalu ke malam hari. Tapi ingat ya satu hal dari cerita ini, bahwa kenangan itu gak selalu datang untuk menyakiti kok. Kadang kenangan itu datang untuk mengingatkan kita sejauh apa kita sudah berjalan. Mungkin kita berubah, mungkin kita sudah bertumbuh sekarang, kita sudah melewati banyak-banyak hal. Tapi meskipun beberapa luka masih terasa, itu bukan berarti kita gagal untuk pulih, teman Produa. So malam hari ini, yuk kita biarin semua kenangan itu pelan-pelan lewat aja, seperti aroma yang singgah sebentar di udara. Gak perlu ditahan, teman Produa. Gak perlu juga untuk kita lawan. Cukup kita terima aja. So itu tadi ya teman Produa, ceritanya yang udah Kiki hadirkan di cerita penutup hari kerong dengar kamu di malam hari ini. Kiki ucapkan selamat tidur, selamat beristirahat ya teman Produa, dan semoga di besok hari ketika kita bangun dengan hati yang lebih ringan. Dan selain ini teman Produa, Kiki tentunya masih bakal hadirkan jazz musik ya ke ruang dengar kamu hingga jelang kita tutup siaran nantinya. Tetap stay tune ya barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Teman-teman Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Yosef Mangore Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya. Untuk edisi siar hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Gak terasa banget ya teman Produa, ternyata kita sudah berada di tanggal-tanggal belasan. Dan aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin. Teman Produa semua, seperti biasa aku bakal hadirkan selama kurang lebih 1 jam ada jazz music, kemudian ada info Produa viral moment, ada lagu pilihan kamu, tips pagi ini, dan juga teman Produa hari ini dalam sejarah. Kita juga nanti bakal hadirkan ada Asta Cita Kita, info update, mood upgrade. Buat teman Produa tetap stay tune di 90,7 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman Allah, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, terhadap mereka semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan. Dalam sabdanya, ya nisa al-muslimati la tahkiruna jarah li jaratiha walau firshina syatin. Wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawatta. Teman-teman pendengar Pro2 yang dirahmati Allah, dalam salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberikan hadiah. Sahabat Abu Zar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Mengenai sikap berbuat baik kepada tetangga, ada sebuah kisah yang diceritakan, yang sering diceritakan oleh para ulama, yaitu sikap salah satu wali yang bernama Imam Sahal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnul Al-Mulaqin dalam Tobaqot Al-Awliya menceritakan bahwa Imam Sahal memiliki tetangga, yaitu orang yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya yang Majusi ini kotor atau bocor, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Imam Sahal dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran, di siang harinya Imam Sahal menampung kotoran itu lalu membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan, Imam Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Imam Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil tetangganya yang Majusi ini, lalu mengatakan bahwa selama ini jambannya bocor hingga mengalirlah ke rumahnya Imam Sahal. Nah, mendengar hal demikian, tetangga yang Majusi ini terharu dan meminta kepada Imam Sahal untuk membimbingnya masuk Islam. Jadi, karena sikap Imam Sahal yang rendah hati inilah tetangganya yang beragama Majusi ini masuk Islam. Jadi, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita hidup ini harus bertetangga dengan baik, dengan siapapun, bersahabat, berteman dengan baik. Insya Allah kalau itu dapat kita lakukan, teman-teman semuanya pendengar Pro2, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri

karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: Nomor 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: Ada beberapa informasi yang pastinya bakal aku hadirkan untuk kamu dan sayang banget untuk kamu lewatin. Teman Pro 2 kita akan hadirkan dulu untuk informasi yang pertama. Ada Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Menlu Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik RI Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2026. Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari 1 dekade, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kita akan beralih ke informasi berikutnya, guys. Di sini ada Indonesia yang dianggap pasar potensial karena jumlah penduduk besar dan juga penetrasi internet yang tinggi banget. Dan sinergi antar instansi pemerintah juga dianggap penting sekali untuk mencegah Indonesia menjadi basis sindikat internasional. Penggunaan koneksi internet non-stop dengan volume besar dinilai bisa menjadi indikator aktivitas ilegal, teman Pro 2. Jadi tetap waspada aja, karena Indonesia ini rentan menjadi target perpindahan sindikat judi online, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Oke, kita akan beralih lagi untuk informasi berikutnya. Di sini ada tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan melangkah ke babak 32 besar Thailand Open 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu memastikannya setelah mengalahkan Chen Suyu dari Chinese Taipei di babak final kualifikasi. Teman Pro 2 informasinya dikutip dari rri.co.id.
1: Info Pro 2.
0: Yap, itu dia tadi beberapa informasinya, teman Pro 2, untuk Info Pro 2 kita kali ini. Pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu untuk segala aktivitasnya. Semoga lancar, apalagi buat kamu-kamu yang sedang bersiap-siap ya untuk berangkat ke sekolah, atau mungkin lagi bantu-bantu untuk nyiapin ponakan atau anak sendiri juga nih ya. Semangat deh.

teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku akan kasih kamu informasi nih untuk viral momen kita kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Widya. Nah, teman Pro 2 semua, tahu enggak sih kalau lagu Tabola Bale, nah ini resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Award Japan ya, atau MAJ 2026 yang akan digelar di Toyota Arena Tokyo pada 13 Juni 2026. Lagu nuansa khas Nusa Tenggara Timur atau NTT ini merupakan hasil kolaborasi Silet Open Up ya. Di sini ada Jackson Jeran, kemudian juga Juan Reza dan juga Diva Aurel. Masuknya Tabola Bale dalam nominasi MAJ ini sendiri menunjukkan kalau musik tradisional yang dikemas modern ini teman Pro 2 ternyata mampu bersaing di panggung global. Dan Music Award Japan ini merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan wilayah barat.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait tabola bale yang memang so viral itu ya kemarin, teman Pro 2 semua. Dan ternyata masuk ke Awards Japan. Nah, teman Pro 2 semua, aku bakal bacain aja untuk komen-komennya. Ada juga ini lagunya pakai bahasa Padang kah, katanya dari Herman ya. Ini yang suaranya dipakai bahasa Minang, katanya gitu. Minang X Timur gitu, teman Pro 2. Terus ada lagi yang komen, katanya dari Satine Supernova. Sebenarnya udah bisa dibilang menang sih. Lihat aja saingannya, ada Korea sampai 4 sendiri gitu, teman Pro 2 semua. Wow, keren banget ini. Dari Iqbon, kemudian juga ada Abu Rizal, pasti yang menang Golden sih, katanya gitu. Ada juga dari Atiyasari26, katanya keren banget, kita dukung yuk. Oke deh.

0: Esensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
2: Wit, kita nggak boleh panik.
1: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
2: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
1: Terus kita harus gimana?
2: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita bakal lanjut lagi untuk bacain ya yang komen. Di sini ada Uta Kutik, memang layak mendunia. Kemudian ada Adelia Sidi, lagu kesukaan dari kita-kita. Terus ada juga G Kayu, nah ini memberikan caption tepuk tangan ya guys. Dan juga ada Isnaini Putri, love banget, sukses deh pokoknya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, lagi panen nih Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat Lin?
1: Iya gimana gak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.